0: Basudara sebagai bentuk nyata kepedulian insan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap pelestarian alam, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi menggelar kegiatan employee volunteering melalui aksi penanaman pohon di kawasan Danau Ninifala, Desa Piliana, Kabupaten Maluku Tengah. Employee volunteering merupakan salah satu program yang mendukung dan mendorong keterlibatan aktif gawai BPJS Ketenagakerjaan dalam berbagai kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan. Melalui aksi penanaman pohon ini, BPJS Ketenagakerjaan ingin memberikan contoh nyata bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari tindakan sederhana, namun berdampak besar bagi keberlangsungan ekosistem. Aksi penanaman pohon yang dilakukan oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi di kawasan Danau Ninifala diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa eh. Subah buah lah eh. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat eh.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin ting mau kerja, pasti bisa. Ali lihat, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas kali. Beta su kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ali, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan. Meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita.

Tidak ada suatu makhluk pun di dunia ini yang mampu bertahan hidup tanpa air. Air mampu membuat kita melepaskan dahaga. Air membersihkan, menyegarkan, serta menghidupkan. Tanpa air, tidak ada yang mampu bertahan hidup. Atau mungkin kita melihat setangkai bunga. Hidupnya sangat singkat, tapi memberi keindahan kepada dunia, serta menebar keharumannya bagi siapa saja. Beberapa hari kemudian, bunga layu dan mati. Hidupnya sangat singkat, tapi penuh arti.

Genggam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kenapa katorang punya nasib sama orang lain? Mau cari kerja saja pun susah. Padahal beta nih sarjana ekonomi. Pikir tambah kacau.
1: Hei, tamang, jangan pikiran kacau. Lebih baik katorang duduk kocok kartu. Kalau sih, katorang minum-minum, tamang. Ini lebih asik.
2: Beta mau bilang, daripada ali dong duduk kocok kartu, baminum par bikin baribut lingkungan, si ada guna, tamang. Kerja deng seng kerja itu tergantung ale dong. Kerja apa saja bisa. Yang penting menghasilkan uang. Bukan saja pegawai negeri dan pegawai swasta kerja. Sulia banyak-banyak tuh terjadi gara-gara minum. Hancur.
1: Tina, lalu ketemu mau bikin apa?
2: Mesak, Dendula, dengarlah beta bilang. Lebih baik tuh don dua bantu polisi perjaga kampung nih.

0: Betty,
1: kenapa lagi?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lainnya.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Betty, coba ale lihat, ini muka lihat tebal kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

Sing abis-abis yang putus-putus ketemu sapa selalu Mbak Saudara. Selamat pagi semua yang masih dengar Pro Ampa. Walaupun matahari su paling tinggi, lumayan su paling tinggi, yang terlalu tinggi-tinggi juga. Soalnya masih terhalang dengan awan karena memang seperti kita informasi tadi memang cuaca Kota Ambon ini semua labar awan abis. Sehingga ada yang tersisa biru-biru. Tapi sekarang sudah ada biru-biru ya, Pak Saudara. Sudah ada biru-biru sedikit di langit sana. Jadi, Pak Saudara ingatlah selama hari ini masih berjalan, pasti selalu ada kesempatan untuk kita mau mulai hari-hari atau memulai hal-hal yang baik. Jangan sampai dan jangan pernah katong bandingkan langkah katong dengan orang lain. Karena setiap orang tuh punya waktu dan punya jalan yang masing-masing. Dan yang penting hari ini katong berusaha lebih baik dari hari kemarin saja. Kalaupun misalnya pagi tadi mungkin belum sesuai rencana, siapa apa-apa. Hari ini belum selesai, siapa apa-apa. Masih ada waktu yang banyak untuk katong berkarya, untuk katong bekerja, untuk katong belajar dan berbagi katong kebaikan ke orang lain. Saudara tetap semangat, tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa usaha yang katong lakukan hari ini dengan hati yang tulus pasti akan membawa hasil yang indah pada waktunya. Sekali lagi katong mau ucapkan selamat beraktivitas for saudara semua. Dan Tuhan memberkati katong semua, terus semangat semua karena hari ini yang baik dimulai dari hati yang penuh dengan harapan.

Katompong, pendengar yang saat ini mungkin dong lagi berjualan di pasar. Selamat pagi menjelang siang, forba saudara semua. Mudah-mudahan dagangan hari ini laris manis, pembeli datang silih berganti, dan rezeki mengalir lancar-lancar abis-abis. Abis semua dong penjualan-jualan. Iya, buat mama-mama, bapak-bapak, kakak-kakak, adik usi semua ya. Tetap semangat melayani pembeli dengan senyum dan hati yang tulus. Katong berdoa semoga setiap hari usaha yang dilakukan baik hari ini maupun yang hari-hari yang berikutnya itu membawa rezeki dan berkat por katompong keluarga. Tetap setia bersama Pro 4 dan Basudara. Katong mau sampaikan informasi for Basudara. Nah, ini tentang ini karena informasi ini buat khusus buat mama-mama dan bapak-bapak dorang gula darah ya. Ini gula darah nih. Sekarang ini akan seng ini para orang tua saya, tapi para anak muda juga bisa karena akan kalau ketompong gaya hidup seng sehat. Nah, jadi saudara gula darah rendah. Ya, gula darah rendah yang atau akan pun nama lain disebut hipoglikemia, itu biasanya badan jadi pusing, gemetar, keluar keringat banyak, atau jantung rasa tak pukul kuat. Ya. Nah, kalau seperti itu langsung makan makanan yang bisa cepat kasih naik gula darah. Ya. Jadi kalau ketemu darah rendah atau apa begitu sejenisnya. Gula darah rendah berarti anemia ya. Iya. Jadi kalau sebagai itu katong harus makan makanan yang bikin katong pun gula darah naik. Nah, jadi Bapak Saudara katong mau informasikan begini nih Bapak Saudara. Kalau sebagai itu kondisinya Bapak Saudara harus makan makanan yang bikin gula darah jadi naik ya. Nah, contoh makanannya itu ada pisang. Pisang karena akan banyak gula alami yang diserap di dalam tubuh. Kemudian selain pisang, nanas, buah manis yang cepat bantu menaikkan katong gula darah. Lalu kurma ini biar cuma satu buah saja, satu dua buah cukup secukup kasih tambahan energi. Jadi mantap. Jadi kalau misalnya saudara gula darah rendah, coba cari kurma, cari nanas, cari pisang, kasih yang anggur. Anggur ini dia punya manis alami, itu bagus dan akan cepat bikin bantu gula darah kembali normal. Lalu yang berikutnya saus apel, gampang dicerna apalagi kalau rasa mual. Jadi begitu saudara, ingat kalau gejala belum hilang, tunggu sekitar 15 menit lalu makan lagi. Makanan yang mengandung karbohidrat secukupnya. Oke. Lalu yang berikutnya katong harus jaga katong punya kesehatan nih saudara. Makan teratur supaya aktivitas sehari-hari katong juga lancar. Katong mau pikir apa juga aman saja. Tapi kalau katong punya kesehatan kurang bagus kan, tentu saja katong sih bisa beraktivitas seperti biasa, seperti hari biasa. Kalau katong sehat, katong bebas beraktivitas. Tapi kalau katong sakit, sudah katong tadudu dan tempat tidur sini. Sehingga bisa berbikin apa-apa. Jadi begitu Pak Saudara, salam sehat pro katong semua. Masih dengan katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Masih di Metal Lisasian di sini. Jam 10 sekarang suhu lewat 29 menit. Terpaksa Metal buka Instagram.

10,1 FM RRI Ambon, Suara Budaya.

Saudara, Gubernur Maluku Henry Kelewarisa mendesak panitia khusus pansus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum RDPU pansus RUU Daerah Kepulauan di ruang rapat Komisi 12 DPR RI Gedung Nusantara 1 Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan BKSPK, Gubernur Henrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Ia menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang berjauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi.

jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Aduh, gempay, belum balenti-balenti lagi. Ketemu psikolog rasa takut. Bikin apa saja kata rasa takut.
1: Ade, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa, kayak takut sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak, tapi bisa takut dengan gempa ini.
1: Betul Ade, katong memang takut, tapi katong juga berdoa per Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hi, beta takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong, katong jam boleh bikin takar ruang. Katong berdoa, deng harus bikin bye-bye.
0: Oh, berarti gempa nih, Tuhan jamalai.
2: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

0: Maluku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setiap Pro 4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan BTI Tawakan di siang hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat buat saudara semua. Katong sudah dipukul 11:32 dan informasi seputar Maluku masih akan kita hadirkan sampai nanti Katong menjemput pukul 17:00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi buat saudara dong sudah ditemani oleh Kak Ica ya dari subuh tadi sampai dengan jam 11 ya. Segantian yang beta dulu. Dan beberapa donci juga masih akan kita hadirkan untuk menghiasi ruang dengar pendengar. Jadi yang ada stay tune dengan Katong di siang hari ini, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup.

Basudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi,

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, ketong update informasi lain ya. Ini datang dari Langgur. Ini pendengar, upaya meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara digital dan otomatis. Nah, langkah ini dinilai mampu memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban secara tepat, transparan, dan juga akuntabel. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Asis Rahayamtel SE saat hadir dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa pada Rabu 17 Juni 2026. Dan Rahayamtel mengatakan dengan sistem digital, seluruh transaksi pajak dapat tercatat secara real time sehingga meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Dan selain itu, kemudahan akses pembayaran juga menjadi nilai tambah bagi para pelaku usaha yang kini tidak lagi harus melalui proses manual yang memakan waktu. Pemerintah daerah melalui Bapenda saat ini meningkatkan transformasi digital dalam sektor perpajakan yang merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan efisien. Dan melalui sistem ini, pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Nah, Rahayamtel juga berharap ke depan penerapan pembayaran pajak digital tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih transparan dan terpercaya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mendesak panitia khusus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan undang-undang daerah kepulauan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum pansus RUU Daerah Kepulauan di ruang rapat Komisi 12 DPR RI Gedung Nusantara 1 Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Gubernur Hendrik menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang berjauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan daerah dalam pengelolaan wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi. Lebih lanjut, Hendrik menekankan perjuangan ini bukan semata-mata demi memperebutkan tambahan anggaran dari pusat. Inti dari tuntutan ini adalah adanya pengakuan hukum dan perlakuan keadilan dari negara terhadap khususnya serta beban nyata yang dipikul oleh daerah-daerah kepulauan. Rapat strategis ini dipimpin langsung Ketua Pansus RUU Kepulauan Mercy Christy Barnes, dihadiri jajaran wakil Ketua Pansus seperti HTA Khalid dan Jailani, dan turut hadir para gubernur yang tergabung dalam APPKI serta sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Elias Panehas Pati.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: parkir non-stop di Pakis. Pakis-Pakis yang hidup akan pas baru naik itu. Satu, pohon yang terakhir di... Tadi ada naik baru lihat pohon-pohon yang... Pohon yang sekarang kering-kering saja. Nah, stop situ.
1: Siap, betul. Luar biasa ini produsernya. Rindu. Jangan lupa nantikan, saksikan di channel YouTube kami. Ona Hetero Channel.
2: Saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, kekecewaan masih menyelimuti para pendukung tim nasional Belanda setelah langkah Oranye ya terhenti di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, Belanda ini harus mengakhiri perjalanan mereka usai kalah dramatis lawan Maroko ya melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar pada fase gugur turnamen tahun ini. Di kota Ambon, suasana duka juga dirasakan para pendukung fanatik Belanda ya. Kebanyakan dari mereka menyalahkan pelatih Ronald yang karena tidak memainkan Gianni Ryder dalam laga krusial tersebut. Namun masih ada yang sulit menerima kekalahan, salah satunya Rizky ya, ini salah satu fans Belanda yang mengaku hingga kini masih sulit menerima kenyataan bahwa tim kesayangan gagal melangkah ke babak 16 besar. Kepada Ria Ambon, Rizky mengatakan dirinya sangat yakin Belanda mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026 dan menurutnya performa Belanda dalam fase gugur cukup meyakinkan sehingga kekalahan melalui adu penalti menjadi pukulan yang sangat berat bagi para pendukung Oranye. Rizky juga memberikan apresiasi pada Maroko yang dinilai tampil disiplin dan pantang menyerah dan menurutnya Maroko layak mendapatkan tiket ke babak 16 besar karena mampu bangkit setelah tertinggal dan tampil tenang saat adu penalti. Meski kecewa, ia juga menegaskan dirinya akan tetap setia mendukung timnas Belanda dan ia berharap para pemain dan tim pelatih segera melakukan evaluasi agar mampu bangkit dan tampil lebih baik pada turnamen internasional berikutnya. Tersingkirnya Belanda menjadi bukti bahwa persaingan di Piala Dunia 2026 berlangsung semakin ketat pendengar. Tim-tim yang sebelumnya tidak terlalu diunggulkan mampu memberikan kejutan besar sementara para pendukung sepak bola di seluruh dunia harus menerima bahwa setiap pertandingan di fase gugur dapat menghadirkan hasil yang sulit diprediksi. Nanti setelah ini kita masih akan balik dengan informasi lain masih seputar Maluku juga dan Piala Dunia juga akan kita hadirkan tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, info selanjutnya ini masih seputar Piala Dunia ya. Tim nasional Paraguay menciptakan salah satu kejutan besar dalam sejarah sepak bola ya, setelah secara dramatis menyingkirkan raksasa Eropa Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Senin malam waktu setempat. Dan tampil sebagai tim skuad asuhan Gustavo Alfaro ini sukses mematahkan prediksi pengamat global dengan memenangi drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Keberhasilan monumental ini memicu perayaan masif di seluruh negeri ya. Presiden Paraguay Santiago Pena bahkan langsung mendeklarasikan hari libur nasional untuk merayakan kemenangan bersejarah tersebut. La Albiroja, julukan timnas Paraguay, menunjukkan kedisiplinan pertahanan yang luar biasa sejak sepak mula demi meredam agresivitas serangan tim Panser. Dan strategi serangan balik cepat yang mereka usung membuahkan hasil menit ke-42 ketika umpan silang akurat Matias berhasil disambut dengan sundulan mematikan oleh penyerang Strasbourg Julio Enciso yang bersarang di gawang Manuel Neuer. Gol ini menjadi torehan sangat emosional karena tercatat sebagai gol pertama yang pernah dicetak Paraguay di sepanjang sejarah babak

gugur Piala Dunia. Dari memasuki babak kedua, Jerman yang mendominasi penguasaan bola hingga 75% terus menggempur lini pertahanan Paraguay yang digalang dengan rapat. Upaya tak kenal lelah dan Der Panzer akhirnya membuahkan hasil pada menit ke 54 setelah Kai Havertz berhasil mengonversi umpan Florian Wirtz menjadi gol penyeimbang kedudukan. Dan ketegangan memuncak pada babak tambahan waktu ketiga gol sundulan bek Jerman Jonathan Tah dianulir oleh video asisten atau VAR ya, karena adanya pelanggaran terhadap kiper Paraguay. Dan sebuah keputusan krusial yang menjaga asa Paraguay hingga peluit panjang berbunyi. Di babak berikutnya, anak asuhan Gotavo Alvaro ini dijadwalkan akan menantang pemenang laga antar Prancis dan Swedia ya. Dan yang kita ketahui baru pagi ini Prancis sudah menang 3-0 dan pertandingan perebutan tiket perempat final tersebut akan digelar di Stadion Lincoln Financial Field pada hari Sabtu mendatang. Informasi seputar Maluku dan Piala Dunia juga masih akan kita hadirkan pendengar, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah terus memperkuat tata kelola data nasional melalui penerbitan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan khususnya bantuan sosial berbasis pada data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir. Penjelasan ini disampaikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Freddy Abrahams SP ketika hadir dalam dialog interaktif bersama RRI Ritual. Ini menjelaskan dalam instruksi Presiden tersebut, Presiden mengarahkan sekitar 18 hingga lebih dari 20 kementerian dan lembaga untuk bersinergi melakukan penyempurnaan dan integrasi data sosial ekonomi nasional. Dan kementerian dan lembaga yang terlibat diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Bappenas hingga Badan Pusat Statistik serta sejumlah lembaga lainnya. Ia menambahkan melalui DTSEN, pemerintah menggabungkan berbagai sumber data seperti data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, serta data penanganan kemiskinan ekstrim. Dan integrasi ini juga bertujuan menghapus tumpang tindih data serta memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Abrahams mengaku Badan Pusat Statistik berperan sebagai dapur dalam penyusunan dan integrasi data tersebut dan seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan menyerahkan data by name, by address untuk kemudian dipadukan menjadi satu data nasional yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan pemerintah. Sebagai Kepala BPS Maluku Tenggara, ia berharap tidak ada lagi perbedaan data antar instansi, agar seluruh kebijakan sosial dan ekonomi yang mengacu pada satu data yang sama, sehingga program pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Nah saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Beta percaya, ale pasti bisa.

Basudara mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gadjah Mada akan memetakan potensi risiko kebencanaan akibat perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kepulauan yang masih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dosen pembimbing lapangan KKN PPM UGM Profesor Insinyur Leni Sophia Helian mengatakan program tersebut dijalankan oleh mahasiswa yang tergabung dalam klaster sains dan teknologi. Dan klaster ini terdiri atas mahasiswa dari Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Geografi, serta Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Menurut Leni, selain melakukan pemetaan risiko kebencanaan, mahasiswa juga akan mengidentifikasi kondisi infrastruktur yang ada di lokasi pengabdian. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan wilayah yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim di masa mendatang.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru diwasir agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan mulai dari penyusunan petunjuk teknis, penetapan kuota, hingga penerapan 4 jalur penerimaan di setiap satuan pendidikan. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Samuel Hatulili dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon Rabu 1 Juli 2026 mengatakan regulasi tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon murid. Aturan itu juga memberi perhatian kepada siswa berprestasi, keluarga kurang mampu, dan juga penyandang disabilitas. Ia menjelaskan pemerintah daerah diwajibkan menyusun petunjuk teknis SPMB sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dinas Pendidikan juga diminta menetapkan kuota rombongan belajar lebih awal untuk mendukung kelancaran proses penerimaan murid baru. Ombudsman Maluku lanjutnya telah melakukan pengawasan intensif sepanjang tahun lalu dan menyampaikan temuan penting kepada Dinas Pendidikan serta kementerian terkait. Evaluasi tersebut berfokus pada 4 jalur resmi yang telah ditetapkan, yaitu jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. Pihaknya juga menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 11 Ambon setiap tahun. Menurut Samuel, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah lainnya. Ia berharap evaluasi pelaksanaan SPMB dapat menjadi momentum pembenahan sistem pendidikan di Maluku. Seluruh proses penerimaan murid baru harus berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2-20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akan saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akan karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akan pengukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang dengan apa nih Bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa kata pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kata bisa tampung laur yang kata su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lagi Bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya kita mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab ketong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Para pendengar setia Perompet RRI Ambon dimanapun berada, yang masih stay tune dengan Perompet di siang hari ini, katong update informasi yang datang masih dari seputaran Piala Dunia 2026 ya. Persaingan memperebutkan penghargaan sepatu emas pada Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas nih. Dua bintang dunia, Lionel Messi dan Kylian Mbappe, terus menunjukkan ketajaman di depan gawang dan menjadi kandidat terkuat sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Lionel Messi tampil luar biasa bersama tim nasional sepak bola Argentina dengan terus menambah koleksi golnya sejak fase grup. Dan penampilan konsisten yang sang kapten buat ya, ini membuat Argentina tetap menjadi salah satu tim favorit untuk melaju jauh di turnamen, sekaligus menjadi peluang Messi meraih penghargaan individu bergengsi tersebut. Dan di sisi lain, Kylian Mbappe juga tidak kalah impresif bersama tim nasional sepak bola Prancis. Kecepatan penyelesaian akhir dan naluri mencetak gol yang dimiliki penyerang berusia 27 tahun itu membuatnya terus membayangi bahkan menyamai perolehan gol Messi setelah tampil gemilang pada fase gugur. Persaingan keduanya diperkirakan akan terus berlangsung hingga babak-babak akhir Piala Dunia dan setiap pertandingan menjadi kesempatan emas bagi Messi maupun Mbappe untuk menambah pundi-pundi gol dan memperbesar peluang membawa pulang penghargaan.

0: Pun Ariel mengaku sangat antusias mengikuti persaingan Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe dalam perebutan sepatu emas. Kepada RRI Ambon, Ariel mengatakan bahwa persaingan kedua pemain tersebut menjadi salah satu daya tarik utama turnamen tahun ini. Menurutnya, baik Messi maupun Mbappe sama-sama memiliki kualitas luar biasa bagi pencetak gol dan selalu mampu tampil menentukan pada pertandingan-pertandingan penting. Ariel berharap persaingan itu terus berlanjut hingga partai final sehingga para pencinta sepak bola dapat menikmati tontonan yang menarik dan penuh gengsi. Dengan masih tersisanya sejumlah pertandingan penting seperti perebutan emas, sepatu emas dipastikan akan menjadi salah satu cerita paling menarik di Piala Dunia 2026. Dan para pencinta sepak bola di seluruh dunia kini menantikan apakah Lionel Messi maupun mampu mempertahankan keunggulannya atau justru Kylian Mbappe yang akan keluar sebagai pencetak gol terbanyak turnamen.
1: Tetapi juga tentang emosi.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: lebih baik satu. Atau bisa ada salah kah?
1: Sih sama sekali sih saya nggak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Nanti kalau Alia sudah tenang, Alia sudah siap bercerita, kabar beta ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar setiap Romo Treriama dimanapun berada, seng terasa Katong sudah dipukul 15 lebih 2 menit dan seperti biasa ya saatnya Katong bergabung dengan RRI Jakarta untuk siaran Suara Budaya Nusantara. Dan untuk hari ini ya, tanggal 1 Juli 2026 akan ada pembahasan hangat antara RRI Jakarta dan juga RRI Palangkaraya dengan tema mereka yaitu Dari Pemuda Untuk Bangsa, Menjaga Bahasa Merawat Budaya, nanti yang akan dipandu oleh host kita dari RRI Jakarta ada Mpok Nova Kalista dan juga host dari RRI Palangkaraya ada Mbak Anissa Umami. Nah, narasumbernya nanti ada dari Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Nah, ini predikat terbaik satu dari Kak Rahmalia Wulan Aziza. Untuk pendengar yang sedang stay tune dengan Katong di siang hari ini, siang hari waktu Indonesia Timur, tetap stay tune dan selamat menikmati suguhan siaran Suara Budaya Nusantara di sore hari.

Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah di charge kan?
2: Sudah banget.
1: Masih full nih. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik, satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya, kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya
2: sih,
3: terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah. Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kah, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga, Kak. Ya, jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu, Kak, ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih, Kak, yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya, Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Mm-mm. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Mm-mm. Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Mm-mm. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Mm-mm. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau ramah tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, ramah tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang nggak ngopi kayaknya nggak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Nggak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat. Dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini gak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul. Kan?
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju. Dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Tentu ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
4: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpok.
1: Iya, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo!
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Muda banget.
2: Aji ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering-kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada, Mpok, nih mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku Saking, apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ai Kulayan, Kulaan Yaku Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-5201-233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta.

0: Iya, ya enggak sih?
1: Bener, jadi ada teman ngobrol, Pak.
0: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa PD banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin begitu ya?
1: Betul banget. Karena kita pede dulu, Mpok.
0: Oh
1: Wah,
0: iya
1: gimana
0: benar.
1: nih ya? Kalau nggak pede, nggak berangkat nih kita.
0: Iya benar-benar
1: Gitu.
0: percaya diri dulu ya.
1: Iya.
0: Urusan bisa nggak
1: Oke.
0: bisanya belakangan lah gitu ya.
1: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah, memang paling enak ada teman ngobrolnya.
0: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
1: Iya. Izin, Mpok. Mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
0: Oke,
1: telepon nih.
0: silakan saya izinkan.
1: Oke,
0: Oke, Mbak
1: kita
0: Wi, silakan.
1: bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
1: Dan di mana nih?
2: Wah, ini sore dulu ya. Ponova,
0: yeah, hadir.
2: Kita mandi Palangkaraya dulu.
0: Yeah, Silahkan sok mangga tuh.
1: Oke, dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengarnya Mpok Nova nih.
0: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
1: Oh iya.
0: Kalau kalau sampai pasti saya bisa nerka ini. I
2: Minta nomornya Palangkaraya.
0: Oh, Bang Wahyu.
2: Ini Palangkaraya dan narasumbernya.
0: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
1: Seru ya.
0: Yeah.
1: Oke.
2: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
0: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
2: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri
0: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu.
1: Okay.
0: Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
1: Betul.
2: Sedikit-dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
0: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu ae kulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di chat GPT apa? Oh, bukan.
1: Pantesan bingung kita ya.
0: Padahal meledak semua tawa. Aduh,
1: iya. Makasih loh Bang udah dicoba Bang.
0: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu
1: Betul.
0: Kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
2: Translate.
0: Oh, carinya di Google Translate. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
2: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
0: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anissa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
1: Kula pahari.
0: Oh, kula pahari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
1: agak mirip-mirip.
0: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anissa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada nggak sih?
2: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translat gitu.
0: Oh ya udah, bagus bagus bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke deh.
1: Oke. Tapi ini Pak izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya.
0: Yeah.
1: Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
2: Untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke

0: ke narasumbernya itu sendiri.
1: Wah, ini cakep. Ya, cakep pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu. Oke, siap.
0: Enggak ya, mohon maaf.
1: Iya, iya.
0: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
1: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
2: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
1: ya. Oke.
3: Ayo main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
1: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
2: Oke.
1: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Nova.
1: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
1: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
1: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
1: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Wulan? Wulan apa Wulan?
1: Wulan.
3: Wulan.
1: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
4: Ya, hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa dan Bawi iya. Wulan ya.
1: Betul.
4: Bawi Wulan. Hana kabar?
3: Kabar bahalap.
4: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bunga. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
3: Terima kasih. Gitu loh
4: ya, Nova, ya.
1: Iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
3: Okay. Betul.
4: Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
3: Iya.
1: Balap sepeda apa balap Teteh. Motor Teh?
4: Bahalap sayangku.
1: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
4: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
1: Oke siap Teteh Dinda.
4: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
3: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, silakan. Iya, silakan.
3: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur. Dari Cibubur.
3: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018 ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke, okay. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Bang Wulan ya.
3: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Bawi Ulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti iya. Bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Ulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Bayu Ulan ya.
3: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Bawi Ulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Bawi Anissa, masih adakah di kau di sana?
2: Masih
1: ada. Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Bawi Ulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Bawi Ulan ya, sukses terus ya.
3: Terima kasih.
1: Iya.
2: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpo, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Bersaudara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singiring, menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik yang dinilai pernah terjadi dalam layanan pendidikan. Seluruh mekanisme penerimaan peserta didik telah diatur melalui sistem yang dibangun pemerintah. Keputusan penerimaan siswa juga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dengan tetap mengacu pada surat edaran kementerian dan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan penerapan sistem tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat selama melaksanakan SPMB. Sarwata juga meminta seluruh pihak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan agar proses penerimaan berlangsung transparan dan juga adil. Meski demikian, ia mengaku minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon masih sangat tinggi. Menurutnya, persoalan utama bukan pada jalur domisili, prestasi, afirmasi maupun mutasi, melainkan belum meratanya kualitas layanan pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku kini berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sejumlah sekolah agar setara dengan sekolah favorit. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah lain mulai tahun ajaran 2027.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Tahukah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus dipercepat menjelang pelaksanaan groundbreaking yang ditargetkan sekitar 2 pekan ke depan. Tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Babinsa, dan Satgas Teritorial bergerak menuntaskan berbagai kebutuhan teknis maupun administrasi di lokasi proyek. Tim gabungan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian tingkat provinsi maupun kabupaten melakukan pendataan pohon dan tanaman kayu yang berada di area pembangunan. Pendataan dilakukan secara detail untuk menentukan nilai ekonomi sebagai dasar pemberian ganti rugi yang adil dan transparan kepada masyarakat. Di sisi lain, personil TNI melalui Babinsa dan Satgas Teritorial fokus membersihkan bahu jalan menuju lokasi proyek. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan akses kendaraan berat dan peralatan konstruksi dapat berjalan lancar saat pekerjaan fisik dimulai. Kepala Penerangan Kodam 15 Patimura, Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan seluruh unsur yang terlibat memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat persiapan proyek agar berjalan sesuai dengan jadwal. Ia menegaskan pendataan tanaman dilakukan secara akurat sehingga hak masyarakat tetap terlindungi. Menurutnya, kehadiran TNI bersama instansi terkait merupakan bentuk dukungan terhadap proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Maluku. Koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat agar seluruh persyaratan teknis maupun administrasi dapat diselesaikan tepat waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Bapak saudara mahasiswa kuliah kerja nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKNPPM Universitas Gajah Mada akan menetapkan potensi risiko kebencanaan akibat perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kepulauan yang masih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dosen pembimbing lapangan KKNPPM UGM ini, Profesor Leni Sophia Helian, mengatakan program tersebut dijalankan oleh mahasiswa yang tergabung dalam klaster sains dan teknologi, dan klaster ini terdiri atas mahasiswa dari Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Geografi, serta program studi perencanaan wilayah dan kota. Menurut Leni, selain melakukan pemetaan risiko kebencanaan, mahasiswa juga akan ada kan kondisi ya infrastruktur yang ada di lokasi pengabdian. Hasil intertifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan wilayah yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim di masa mendatang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-6 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kini kita akan ada dengan saudara di program kita, yaitu masih dengan Dangdut Nusantara temani saudara saat ini.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Mbak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Mbak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Mbak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Indonesia Timur. News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Basudera Gubernur Maluku Pak Henry Kleorisa menegaskan panitia khusus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan undang-undang daerah kepulauan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengan pendapat umum atau RDPU Pensus RUU Daerah Kepulauan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik Leorisa menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasi secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfermentasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Perempat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara menit yang ke-8 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Basudara, kita akan hadirkan menemani Basudara saat ini, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku, untuk menemani Basudara di saat ini. Dan nantinya informasi-informasi terkait dengan budaya dan tradisi dari Maluku akan kita bagi untuk Basudara. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 MHz.

24 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kalau berbicara mengenai budaya dan bersaudara, Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahan. Selain memiliki keindahan sumber daya alam, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Dan budaya sendiri adalah sebuah aspek kehidupan yang mencakup kepercayaan, kebiasaan, ada juga seni dan adat istiadat ya yang dijalani oleh masyarakat Maluku. Dan kali ini, bersaudara, kita mau kasih mengenai Batu Pamali. Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Dan batu pamali ini berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari suasua yang ada di sebuah negeri atau desa. Dan di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama juga. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini masyarakat Maluku ya yang percaya akan makna dari batu pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan undang-undang tahun 1979.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Andus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya, mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi arang, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan, baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini, Bapak Raja, bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan, ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan Maromentar. Yang kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu ya, ada.
1: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di setengah tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana, Pak Raja?
2: Ya, di dalam negeri, memang di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari Cakalele ini ataukah gimana, Bapak Raja?
2: Ya, Cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan, nah, seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian Cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya. Bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana, ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sudah ada sanggar, itu dia turun-temurun sudah, misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal ya, dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu, dari turunan dan turunan turun-turun-turun-turun-turun-turun, itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian Cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk Cakalele, apakah Cakalele punya lokasi sendiri?
2: Itu punya lokasi sendiri, di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya, itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon, itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki, Bapak?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon
2: gitu. Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa, Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malaysia muka, Malaysia belakang. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Mungkin ya. Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih, Bapak Raja.
2: Iya, seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya, begitulah.
1: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian Cakalele ini ada potong-potong gitu, Bapak Raja?
2: Ya, itu terjadi baku potong tapi sembakan. Baku potong parang benar. Itu baku potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu baku potong nggak makan. Kalau dia mereka salah, pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk Cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di Cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa dia minta minyak moyang. Namanya di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa, Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit, bisa digunakan, gitu. Kalau ada penyakit, bisa digunakan. Dan biasa, misalnya di negeri Wai, kalau ada misalnya sekarang COVID-19,
1: ya.
2: Ya, itu mereka langsung kurung negeri, mau yang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Dan sampai sekarang Wai belum cabut, sudah selesai negeri, sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih, Bob Raja, tidak ada satupun yang pakai masker, karena memang zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Perombat FM bersaudara semua, Jujaro Tomisire dari Nanaku yang kita kasih teman di bersaudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, banyak tradisi-tradisi yang tadi kita kasih ada dari WAI ya. Kali ini bersaudara ada tradisi yang memang masih sampai sekarang dijalankan oleh masyarakat yang ada di Maluku ya. Ini budaya Kalwedo. Budaya Kalwedo adalah salah satu budaya khas Maluku yang berasal dari masyarakat Maluku Barat Daya. Kalwedo memiliki makna ya kepemilikan atas kehidupan bersama atau bersaudara. Budaya Kalwedo sendiri bersaudara telah mengakar dalam keseharian masyarakat sekitar, itu baik bahasa sampai dengan kebiasaan sehari-hari mereka. Dan budaya Kalwedo telah menyatukan seluruh masyarakat Barbar dan Maluku Barat Daya dalam ikatan tali persaudaraan yang sakral. Dan tali persaudaraan Kalwedo diperlihatkan melalui budaya hidup berampingan dengan baik, yaitu Niolilieta, Hiolilieta, dan Siolilieta. Hidup berampingan dengan baik bersaudara diwujudkan dengan tradisi saling berbagi dan membantu dalam potensi alam, sosial, dan juga budaya dan ekonomi yang dihasilkan dari alam Kepulauan Maluku Barat Daya sendiri.

dan budaya Kalwedo diimplementasikan dalam keseharian dengan sebutan Inanara Amayali yang bermakna saudara perempuan dan saudara laki-laki.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dian Basudara, itu tadi ya lagu Maluku, Beta Maluku ya. Dan lagu itu menutup perjumpaan kita di saat ini di program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat dan Kebudayaan Maluku di saat ini. DNA Basudara, menit yang ketiga dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, keruan dengar Basudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama legenda. Dan drama legenda kali ini kita akan kasih drama legenda dari Maluku, yaitu Batu Badaung. Selamat mendengarkan.
2: Haka, bagaimanakah

0: Desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak. Ibu khawatir mereka makin malas dan manja.
1: Mereka kan masih anak-anak, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu beberapa kali melihat mereka bersikap sombong dan seenaknya pada pembantu. Kepada anak-anak lain juga mereka begitu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, Ayah pergi dulu dengan rombongan. Doakan Bu ya, hasil bumi kita laku.
0: Iya, Pak. Ibu selalu doakan Ayah. Cepat pulang ya.

0: rombongan dagangan dari desa kita tenggelam, Bu. Hanya ada beberapa yang selamat. Suami ibu termasuk yang hilang, Bu, terseret ombak.
1: Apa? Suami saya ikut hilang? Ayah,

0: Bu, cuma ini makanannya.
1: Iya, hanya ada singkong.
0: Bi, kenapa makanan di meja cuma singkong? Bibi, kok lama sih? Bu, Bibi kemana? Dari tadi dipanggil tidak kunyahut.
2: Mulai hari ini, Bibi sudah tidak bekerja lagi. Ibu terpaksa memberhentikan beliau. Keuangan kita menipis, nah. Ibu harus menghemat.
0: Apa?
2: Ya, itulah kenyataannya.
1: Berarti setiap hari kita cuma makan singkong.
2: Mau bagaimana lagi? Kita memang harus menghemat. Ibu juga berencana menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih kecil, nah.
0: Rumah yang lebih kecil? Tidak mungkin, Bu. Apa kata teman-temanku nanti? Aku malu, Bu. Harusnya ibu cari pekerjaan, menghasilkan uang untuk kita.
2: Itu yang sedang ibu usahakan. Sekarang, makanlah, nanti makanannya dingin.

0: Astaga, Ibu. Kita pindah ke gubuk ini. Yang benar saja, Bu.
1: Dindingnya reot. Atapnya juga bocor. Tidak mungkin, Bu.
2: Sabar, Nak. Kita bisa memperbaikinya.
3: Ibu, begini-begini juga bisa menganyam atap, memotong bambu, Nak.
0: Meski Ibu bisa bikin atap dan memotong bambu, tapi Ibu tidak bisa mengubah gubuk ini menjadi kayak istana. Gubuk tetap gubuk.
3: Sulung, kenapa sikapmu seperti ini, Nak? Kita sekarang kan miskin. Kalian harus menerima kenyataan ini. Suamiku, seandainya saja aku dulu bekerja, mungkin sekarang hidup keluarga kita tidak seperti ini. Maafkan aku ya. Selalu ini aku selalu mengandalkanmu. Sekarang aku menyesal, Ayah.

0: kalian sudah pulang main. Makanlah dulu. Setelah itu, tidur siang ya.
1: Astaga, Ibu. Menunya ini lagi. Mana enaknya? Jujur, Bu. Sulung sudah bosan makan makanan begini. Sulung ingin roti, ingin buah, ingin sayuran lezat.
2: Sama, Bu.
0: Tapi, Nak, hanya ini yang bisa Ibu beli.
1: Makanya, Ibu kerja.
0: Ibu sudah kerja. Tapi...
1: Makanya, kerja lebih keras lagi. Kalau sampai besok menunya ini saja, Ibu lihat saja nanti.
0: Emangnya kamu mau...
1: Sana ke dapur, buatkan aku dan bungsu teh. Cepat!

Ampunilah hamba, Tuhan. Hamba gagal mendidik anak-anak hamba. Hamba gagal menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Ya Tuhan, bukalah hati mereka. Berikanlah mereka kesadaran agar mereka kembali menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak masih tidur. Aku harus lebih pagi mencari kayu bakar. Semoga dapat lebih banyak dan

Syukurlah, hasil penjualan kayu bakar hari ini lumayan. Besok aku harus keluar lebih pagi lagi. Uang ini akan kubelikan sayur dan daging. Anak-anakku pasti akan suka. Ku senang kalau mereka suka.

Belum terlalu siang, anak-anak belum pulang. Sepertinya masih ada waktu mencuci pakaian. Aku ke sungai dulu. Astaga, hujan. Bagaimana ini? Aku harus berteduh.

0: Jam segini belum ada makanan. Ibu, ibu.
1: Kayaknya ibu keluar.
0: Jam berapa ini? Pasti beliau di sungai. Ayo kita ke sungai. Kenapa masih di sini, Bu? Kita sudah lapar.
2: Tadi hujan, nak. Kenapa kamu menendang pakaian-pakaian ini, sulung?
0: Karena ibu tidak masak.
1: Ini pelajaran buat ibu.
2: Jangan, bungsu, jangan. Ibu akan segera membereskan cucian ini. Ibu akan segera pulang untuk masak bagi kalian berdua. Ibu sudah membeli daging dan sayur, nak.
0: Awas kalau makanan ibu tidak enak.
2: Ya Tuhan, sudah berbulan-bulan hamba disiksa anak sendiri. Padahal hamba sudah mengorbankan segalanya. Hamba sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka. Biarkan aku menyusul suamiku. Tolonglah hamba, Tuhan.

0: Ayah, apakah itu engkau?
1: Iya, ini aku suamimu. Aku ingin mengajakmu ke sungai. Ibu, lihat batu besar itu.
0: Iya, ibu melihatnya. Batu itu bercahaya. Ayah, batunya terbelah menjadi dua. Ayah, kenapa ayah masuk ke dalam batu itu? Ayah! Ayah! Aduh, ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa aku mimpi demikian? Pertanda apa ini? Aku penasaran dengan batu itu. Tuhan, kenapa hamba mimpi demikian, Tuhan? Di luar hujan deras, aku tidak mungkin keluar. Tapi, aku penasaran dengan pertanda mimpi tadi. Aku harus segera pergi.
2: Kak, kakak bangun kak. Ibu pergi keluar.
3: Kenapa? Kakak masih ngantuk.
2: Jangan-jangan ibu kabur.
3: Kabur? Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Ayo kita susul.

0: Benar, ini batu yang di dalam mimpiku. Kenapa batunya bercahaya sekali?
1: Jalan pelan-pelan, nanti kita ketahuan ibu.
2: Tapi kak, kok tempatnya terang sekali?
1: Lihat batu itu, bercahaya.
2: Kenapa ibu menuju batu itu?
0: Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalamnya. Jadikan aku pohon rimbun yang wangi.
2: Kakak lihat, itu batunya terbuka. Astaga kak, ibu masuk ke dalam batu itu. Ayo halangi.
3: Ibu, ibu, jangan masuk ke sana. Bagaimana kalau ibu tidak bisa keluar?
4: Bagaimana ini kak? Batunya tertutup.
3: Ibu, ibu, keluarlah. Kami akan sendirian. Kami berjanji tak akan berbuat jahat lagi pada ibu. Maafkan kami, bu.
4: Ibu, bungsu takut sendirian, bu.

batu yang menelan ibu, kemudian secara ajaib tumbuh pohon yang rindang dan wangi. Sulung dan bungsu menyesali perbuatannya. Warga yang mengetahui perbuatan kejam keduanya akhirnya mengusir sulung dan bungsu dari desa. Demikian sandiwara Batu Bedaong, produksi RRI Ambon. Tokoh-tokoh dalam sandiwara ini, Sambaso sebagai ibu, Alexia sebagai sulung, Misal sebagai bungsu, Udin Sanaki sebagai ayah, dan narator Dea Safsafubun. Sampai jumpa.

Sobat FM, saudara semua, demikian tadi ada drama legenda yang berjudul Batu Bedaung yang kita kasih teman ibu saudara saat ini. Dan selamat malam untuk ibu saudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini ya. Oke, ibu saudara 18.38 dan kita ada dengan ibu saudara di Walang Program 4. Oke, tetap di Pro 4 FM, lagu-lagu dan ada informasi juga akan kita kasih menemani ibu saudara di malam hari ini.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Pro 4 FM Basudera semua, itu tadi Mita Talahatu dan Frisly Nikulu dengan Percuma, lagu yang pernah jadi trending di YouTube ya, itu 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Waduh. Oke, dan Basudera, kita ingatkan aja nantinya kita akan ada dengan Basudara di pukul 21 program kita Mata Warna Program 4 nanti di 0911315444 ataupun 0813562458887. Nanti Basudara boleh ya, boleh bergabung, bisa minta diunci semua, pasti tahu ya pasti. Oke, ada Percuma Temu Kasih lah ini, tapi bukan Percuma ini, dari Michael ya, yang Temu Kasih teman di Basudara. Oke.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan kita sudah ada saat ini, bos saudara, di program kita, yaitu Mata Warna Program 4. Dan bos saudara boleh ya di 0911311544, ataupun bos saudara bisa di WhatsApp-nya kita ya, 0813-5624-5887. Ingatkan lagi kembali, 0813-5624-5887. Bapak saudara bisa ya, langsung di situ saja. Silakan yang mau bergabung boleh ya. Dan beta buka untuk bapak saudara, bisa minta donci ya, boleh untuk bapak saudara semua. Silakan saja di sini. Oke, silakan ya. Telepon kita sudah jadi. Dan bapak saudara boleh silakan mau bergabung di saat ini, boleh di 0911311544 yang mau bergabung silahkan. Kita masih tunggu bapak saudara. Kayak hari ini belum ada nih. Selamat malam dulu ya untuk yang ada di mana, Wonosobo, apa kabar? Waduh, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya di saat ini, orang Wonosobo, Dewa, dan semuanya ya yang ada tetap dengan ketuk di sini, mudah-mudahan dalam lindungan Yang Maha Kuasa pastinya. Oke, kayaknya sudah ada nih penelpon pertama kita. Angkat dulu. Halo. Waduh, terputus, Bos. Boleh bisa dicoba kembali ya. Silakan dicoba kembali di 0911311544. Kayak sudah 4 hari yang lalu beta kayaknya. Oke, kayaknya katong angkat dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat. Halo.
1: Halo, selamat malam Mata Warna.
0: Selamat malam Mata Warna Pro 4. Deng siapa nih dulu kalau boleh tahu?
1: Deng orang Manado.
0: Deng orang Manado. Orang Manado pasti ada nama dong.
1: Ya ada nama, Bunda El.
0: Oh, Bunda Els. Oke, Bunda Els. Oke, Bunda Els, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar sejahtera, bahagia, cuaca cerah.
0: Oke. Bunda Els suka main, suka nonton bola gak, Sing?
1: Aduh, kalau Bunda te ayam Brasil.
0: Oh, Brasil. Oke, oke. Masih masuk. Kita kira kata Belanda. Karena di Manado juga kebanyakan Belanda tuh.
1: Ya, ada Belanda, Belanda, Belanda. Oke.
0: Oke, Bunda Els, lagunya apa yang mau minta? Lagu Ambon ya?
1: Lagu Ambon tentunya.
0: Iya, lagu Ambon.
1: Yang penyanyinya, aduh, kasih jo yang anu.
0: Yang anu?
1: Si Ewon Datu. Hah? Featuring siapa dia? Ada featuring siapa ini? Si Ewon Datu.
0: Judul?
1: Cinta. Ya?
0: Judul apa itu?
1: Anjo yang Cinta Ambon Manado.
0: Oh, Cinta Ambon Manado.
1: Ya. Roy, okay. NS Curing.
0: Oke, okay, siap. Kita putar nanti.
1: Ya. Ya, langsung juga menyapa pertama buat kita Henry yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih, sama-sama. Ada di Wonosobo sana. Merdeka. Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat bersama keluarga. Kebun Jeruk juga di Jakarta ada. Sina bersama keluarga juga, ada kakak Rere, kakak Eva di Waihaung, Ibu Ansia juga, salam sehat, Bunda Popi, Bunda Marni semuanya salam sehat, Pak Junaidi di Ambon, semua kota di Ambon kan, ada Pak Junaidi, salam sehat, diberkati juga bersama keluarga, Bang Dewa di Namlea, ada Stevi juga, Fabio, Bung Deden, Sari Sindayat, Bung Fani di Air Basar, semua-semua yang menyatu di Mata Warna Pro 4 Ternak, Ambon yang dipandu oleh Kakak Hence, dapat salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Kakak Hence yang sedang bertugas, makasih, dangkelai, dadah, selamat malam. Dadah
0: Bunda El, selamat malam. Oke, Basudara, itu Bunda Els ya, yang ada di Manado sana, di belakang Bunda Els. Boleh dicoba di saat ini. Orang Wonosobo mana nih orang Wonosobo? Sulama sih dengeran tuh suara. Oke, dan Basudara silakan ya yang mau bergabung di 0911315444. Nah, ini kayaknya terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, deng siapa nih?
2: Deng Bu Wikati.
0: Ibu siapa?
2: Yang di Wonosobo.
0: Oh, sing kenal.
2: Saya kenal.
0: Iya. Ibu Wiga, apa kabar Ibu Wiga?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya.
2: Sehat juga ya buat KNC ya.
0: Sama Ibu Wiga. Ibu Wiga lagu apa nih minta? Lagu Ambon.
2: Lagu Ambon. Ale di mana?
0: Ale di mana? Ada di sini nih.
2: Di mana?
0: Ale di mana dari siapa dulu?
2: Dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Nggak tahu.
0: Barang Ale.
2: Dari siapa ya?
0: Ale di mana? Ale di mana nih banyak nih?
2: Ale di Wonosobo.
0: Bukan sayang Ale di mana toh? Ale di mana saja toh?
2: Kayaknya iya. Saya cuma ingat Ale di mana.
0: Oh,
2: depannya
0: iya, sudah. Nanti kita putar, tenang.
2: Carikan aja. Saya mau siapa aja mau.
0: Oh, siap.
2: Penasaran lagu itu. Kayaknya cuma judulnya Ale di mana gitu, enggak pakai nona, enggak pakai sayang, enggak pakai.
0: Ale di mana saja. Siap.
2: Kita putar. Iya.
0: Lanjut.
2: Oke, buat Kanje, selamat tugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Pulangnya hati-hati, semoga selalu diberi kemudahan ya Kanje.
0: Iya.
2: Kemudahan sehat, kemudahan rezeki, kemudahan perjalanan, kemudahan melangkah. Pokoknya
0: banyak
2: semuanya
0: ya,
2: yang
0: terima
2: baik-baik.
0: Kasih ya.
2: Iya. Oke, selanjutnya selamat malam tadi. Terima kasih Bunda El, selamat malam, selamat istirahat juga, sehat-sehat selalu. Bahagia bersama keluarga di Manado. Terus buat Kak Rere, selamat malam. Salam sehat buat ini yang suka lupa. Pak Junaidi, suka lupa. Yang suka lupa tak sebutin dulu. Pak Junaidi, selamat malam. Ada Mr. Gasot, selamat malam. Kak Ances ya? Kak Ances.
0: Ances. Di Tanah Tinggi, TNT.
2: Kak Ances di Tanah Tinggi, selamat malam. Terus ada Bang Syarif Hidayat, selamat malam Ibu Pertiwi. Kalau Ibu Pertiwi dengan Kak Eva sama enggak?
0: Beda Ibu Pertiwi sama Kak Eva. Beda
2: orangnya. Oh, beda. Oh, beda orangnya. Ya Kak Eva, saya setahunya sama. Maaf ya. Buat Kak Eva selamat malam. Ibu Pertiwi selamat malam. Mr. Kasot, selamat malam Bang Stevi. Terus yang belum siapa ya?
0: Siapa lagi?
2: Ya. Siapa ya? Bang Syarif Hida. Oh, Pak Nasrul. Pak Nasrun ya.
0: Mm-hmm.
2: Pak Nasrun di Palu. Terus ada Bunda Natali di Toli-Toli. Aduh, Bang Deden, Bang Fabio, selamat malam, Bang Deden. Terus, Kak Pak Agus lama sekali tidak masuk ya, Kak Anci. Mudah-mudahan sehat-sehat Pak Agus. Buat semuanya saja selamat malam, selamat istirahat. Saya tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Pak NC. Oke, selamat tugas. Terima kasih.
0: Oke, selamat tugas. Selamat tugas. Selamat malam. Aduh. Enak ya tugas. Tertawanya ya. Suka atau orang bilang suka di atas penderitaan orang gitu.
2: Enggak, bukan begitu. Saya juga salah.
0: Oh,
2: oke,
0: gitu.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Dadung. Oke, itu orang Wonosobo ya. Dan silakan satu penelpon lagi sebelum orang kita putar runci orang. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Matawana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Selamat malam, ini Rere pasti langsung toh.
3: Salah.
0: Hah, siapa? Kalau salah. Kalau gitu Rera juga ya, Rera. Kalau saya mau Rere, Rera, oke?
3: Okay? Jangan, Rere boleh bagus.
0: Itu makanya. Orang tak bilang Rere, salah. Daripada betul rewa.
3: Itu baik. Tadi cerita banyak sekali dan ibu weekend.
0: Biasa kita kan katung kan baku sapa begitu toh.
3: Itu sudah.
0: Barang marah.
3: Thank you kakak.
0: Iya.
3: Betul.
0: Apa tuh?
3: Donci apa nih ya? Yolanda juga.
0: Yolanda.
3: Iya.
0: Suka pergoyang di malam hari.
3: Iya, ini bagus, harus tuh.
0: Yolanda siapa menyanyi kalau sentau
3: penyanyi? Sentau siapa menyanyi lah, pokoknya kakak putar saja lah.
0: Kalau gitu tuh putar Yolanda yang lain. Oke, mantap, silakan.
3: Kakak beri salam ya.
0: Boleh, boleh.
3: Selamat salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
3: Salam buat Ibu Wika di dataran tinggi Dieng, Wonosobo yang baru lewat. Selamat malam, selamat beristirahat bareng keluarga, Tuhan berkati. Ada Adilinda di rumah 3, ada Bunda Marni pasok transit, Bunda Kopi di skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda S di Tondano Pante. Ada Siga di Kanaan, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Naken. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Omi bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevie bareng keluarga juga di Hati Besar. Ada Kakak Vence di Saparua, ada juga Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat adik Sihari Kedaya di Talake, adik Eva di Talake atau di Lengang Kaji Stay di Ternate. Ada adik Eva di Waihaung juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Abah di Nama Latu, Stain, Pak Junadi di Kebun Cengke, Bang Tuni bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli, Kakak Anjes di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Adi Inka di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Minga Boba di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pos SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat kakak selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu sudah selesai.
0: Oke, terima kasih kalau begitu. Selamat malam. Oke, bersaudara itu Rere ya. Dan bersaudara kayaknya ketemu tak tiga donci dulu nih, baru ketemu balik-kembali. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita balik deh bersaudara di program kita, yaitu Matawana Pro 4. Lagu pertama nih par Ibu Wiga dulu. Oke. Ada ini Ibu Wiga, Ibu Wiga salah. Ibu Wiga kedua ya. Pertama ada Orang Manado Sana, Roy Tumuri dengan AC. Ada judul Cinta Ambon Manado. Oke, Bapak Saudara tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Perombat FM saudara semua, itu tadi Yolanda ya. Siapa yang nama Yolanda tuh kayaknya. Oke, Mbak Saudara silakan di 0911311544 ataupun Mbak Saudara bisa ya di jalur WhatsAppnya kita 0813 5624 5887. Oke, silakan yang mau bergabung boleh ya di sini. Mbak, masih ada yang Mbak Saudara perjalanan masih 1 jam 30 menit. Masih lama nih Mbak Saudara. Silakan yang mau bergabung di saat ini, dan Mbak Saudara mungkin beta baca yang pesan yang sudah masuk nih. Halo, selamat malam Kakak NC, malam kembali ya. Ini dengan Master V. Wow, kemarin tuh Master X kalau sih salah ya. Ini Master V mau kirim salam untuk semua pendengar Pro4, dan Kakak beta cuma mau minta donci. Oke, bisa ya, ketung kasih. Itu dia minta donci dasar hati ya, dari punyanya Victor Hutabara apa Vicky Salamor. Ini cuma dasar hati, kayaknya kita putar Victor Hutabara juga. Aden buat kakak penyiar, terima kasih, selamat malam kembali. Oke, dan bersaudara boleh ya yang mau bergabung, masih tutup kemungkinan. Silakan yang mau bergabung di sini. Ini laki-laki satu nih ada masuk nih, langsung nih. Halo, selamat malam, Matawana Pro4.
1: Halo, assalamualaikum, Matawana Pro4.
0: Matawana Pro4, selamat malam. Deng sapa dulu nih.
1: Dengan Sadewa.
0: Dengan Sadewa.
1: Dengan Dewa lah.
0: Oke, yang ini yang telepon ini sabar dulu, kata terima Dewa nih dari WhatsApp nih. Oke, Bang Dewa, apa kabar?
1: Baik kakak, Mr. X kah, Mr. Mr. Ma, Mr. Black lah, Mr. White kah?
0: Oh, begitu.
1: Pokoknya apa sah Mr. MR.
0: Oh, begitu.
1: Black, White.
0: Black and White juga ya, Mr. Black and White.
1: Ah, Mr.
0: Iya toh. Pak, Bung Dewa, iyo, lagunya apa yang mau minta?
1: Pokoknya lagu-lagu apa? Itu apa ya? Kalau yang pilat tuh lagu yang pilat.
0: Lagu apa ya? Yang
1: pilat tuh Hitam Kulit Manggustan.
0: Hitam Kulit Manggustan.
1: Yang pilat tuh kakak.
0: Iya, siap kita putar.
1: Mantap. Salam loh.
0: Silakan.
1: Pertama buat Kakak Enci, selamat bertugas. Semoga selesai tugas, kembali ke rumah, bertemu keluarga kalian selamat. Kemudian lanjut siapa? Adenca, Bentas, salam sehat. Ada Ade Fabio juga, Ade Ewin, Abang Dede yang punya tengah-tengah. Terus Abang Syarif Hidayat yang punya Talake, Beta Bisa Gila, Terbungkus Stevi yang punya Hatbes. Kemudian Caca Eva Talake, Caca Eva Waihaung, Caca Linda yang punya Waylela Rumah Tiga. Terus Bunda Poppy, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Yayat yang punya Pasteng, salam sehat semua. Terus ada Bapak Jun yang punya Kece, Bang Marcel, Mas Yon yang punya Gemba. Kemudian ada MR, Gasok, bareng Tony di Puncak Tuni, salam sehat, salam kompak. Semua bunda-bunda di Manado juga salam, katong salam Sarambang juga.
0: Oh begitu.
1: Katong kutimuka karena belakang jadi Sarambang.
0: Oh. Siap.
1: main kelereng tuh.
0: Bisa.
1: Kemudian buat Finn yang punya kebun jeruk, cecai bareng keluarga Mas Soi, salam sehat. Semoga sehat walafiat. Terus ada Bunda Natalia yang punya Toli, Nona Fika yang punya Manado. Bu, Abang John punya Bentas, Gracia punya Batu Meja. Terus apa lagi? Dan lain-lain kakak, Bungkus. Salam kompas, salam sehat yang Bentas yang sebut namanya satu persatu lah. Salam sehat semua. Oke, kakak lagunya ada tuh?
0: Ada. Siap, kita putar nanti, tenang, aman.
1: Tenang ditimbat.
0: Renang di back.
1: Berarti kita gawang juga, jaga
0: Ma?
1: penjaga gawang.
0: Iyo toh.
1: Tangga bola. Beta tangga bola, kakak engine tanah beta tangga bola.
0: Bisa sih, bisa tangkap bola kasih.
1: Bisa, coba. Coba kamar tanah bola. Kiper Argentina, oh, Martinez.
0: Oh, gitu.
1: Ayo.
0: Sadap ya.
1: Mengganti Martinez ke pengganti Martinez ke depan.
0: Oh, ci, ci, ci, ci, ci. Ya siap, mantap.
1: Ya kakak, katul, katul cara tawa aja deh kakak. Semoga katul sehat.
0: Beto
1: itu
0: mau
1: menangis,
0: dado, katul mau menangis malam. Boleh.
1: Oh, bukan menangis.
0: Oke, okay, siap Bung Dewa. Lagi. Terima kasih sekali. Selamat malam, dadu.
1: Oke, menghibur.
0: Yo. Lagi buat saudara itu Bung Dewa ya. Di belakang Bung Dewa kita buka jalur telepon nih. Silakan yang mau bergabung di 0911-311-544. Suada nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam Bapak Hinci.
0: Iya, Ana bagaimana tuh Ana?
2: Itu masih ya, di BKDRI tapi di sebelah saja. Oh, kalau di sini ya satu minggu sekali.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Nyong. Lagunya apa dulu nih? Udah yang siapa dulu nih?
2: Seperti ini.
0: Hah?
2: Ya Allah, jaringan nih.
0: Udah yang siapa dulu?
2: Okay. Dengan Syarif di telaki.
0: Syarif?
2: Iya.
0: Lagu apa Syarif?
2: Lagu dari Lexi Telehara, tapi judulnya bahasa Inggris. Judulnya... I still believe in you.
0: Oh, kalau itu lagu bahasa Inggris kan terus putar di sini, Nyong.
2: Oh, begitu sudah. Iya. Yang mana nih?
0: Lagu apa tuh?
2: Dicari dulu.
0: Cari dulu. Usahakan satu jam
2: ya, kalau dengar Bung Dewa pula lagu bosan, lagu DJ terus.
0: Oh, begitu.
2: Jadi kita cari lagu yang slow.
0: Oke.
2: Gue sawai salemang ya.
0: Hah?
2: Sawai salemang.
0: Sawai salemang dari?
2: Iya. Kurang tahu ini lagi cari yang versi zaman dulu punya saja.
0: Oke, siap. Kirim sudah.
2: Kirim apa?
0: Kirim salam toh.
2: Oh iya.
0: Mau kirim apa? Mau kirim paket.
2: Kirim lagu. Kirim. Buat yang baru berlalu, ada Bung Dewa di Namlia. Punya selamat tidak gabung di sebelah lagi ya. Di sini ya. Terus kita baru gabung jadi ya, kita salam ada yang ada di sini. Ada Bung Fabio di studi ya. Bapak Junaidi di Kabupaten Cengke. Ada Bunda Eva di Kota Ternate, ada Yuinka di Karang Panjang, ada Bung Stevi di Hati Besar, ada Bapak Ampi di Ahuru, terus juga ada Bung Ari di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara, ada Ibu Sarupi di Gente, Ibu Gracia di Batu Meja, ada Pak Devi di Piru, ada juga Kak Revi Pasutenga. Ini kenapa ada suara telepon biasa? Ada Bunda Ola di Halo, ada Bung Purans di Kusukusu juga, Bunda Eta di Negeri Hutumuri, ada Mr. Gasok di Puncak Tuni, ada juga Bapak Junaidi di Wincengki. Untuk semua community Tuan Perempuan di alamatnya masing-masing punya selamat malam saja ya. Buat Bapak Hinci lagi bertugas dari sore tadi hingga di dini hari nanti. Selamat bertugas, kalau pulang bertugas aja, hati-hati di jalan.
0: Danke. Okay.
2: Iya. Duduk. Okay.
0: Itu saja.
2: Iya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Tentawakan.
0: Oke, Mbak Sudera, itu tadi Syarif ya yang ada di Talake sana. Terima kasih sekali. Dan silakan ya yang bergabung di 0911311544. Kembali beta buka ataupun Mbak Sudera bisa di 0813-5624-5887. Oke. Sudah ada. Halo, selamat malam Watawana Perempat. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam Watawana Perempat.
3: Iya, selamat malam Watawana Perempat.
0: Iya, ding siapa dulu nih?
3: Ya, Fabio di Suli.
0: Fabio, apa kabar Fabio?
3: Sebentar. Oke, Bang
0: J. Oke, Fabio, lagu apa tuh?
3: Jadi jujur.
0: Jujur.
3: Ya.
0: Oke.
3: Siap. Yang pertama, salamnya buat Bu Henji yang lagi bertugas, selamat tugas. Diberkati selalu. Lalu ada juga Cucayu di Masai. Selamat malam. Diberkati Bung Dewa juga. Bung Dewa yang baru lewat. Selamat malam. Diberkati Syarif Hidayat Telaki. Selamat malam diberkati Kakak Eva di Talake atau di Ternate sana, selamat malam diberkati Eva di Wenhong. Selamat malam. Kakak Inka.
0: Mm-hmm.
3: Kakak Inka juga di Karpan. Selamat. Diberkati selalu. Lalu Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, selamat malam diberkati selalu.
0: Mm-hmm.
3: Lalu Mama Marle di Pasar Transit, Takarere juga Pasteng, selamat malam diberkati. Om Stevi juga di Hardbass, selamat malam diberkati selalu. Encha juga di Bentas, selamat malam diberkati. Om Jeffy di Ahuru, Ibu Popi di Skip, juga selamat malam diberkati selalu. Om Deden, tengah selamat malam diberkati. Pak Marcel di Suli juga. Lalu ada Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam diberkati. Fiona di Kupang, Krispati. Vina Kebun Jeruk bersama pacarnya diberkati selalu. Wulandari sama Jingga, Vika, Bunda Els, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, selalu diberkati. Oke, begitu juga apa ya?
0: Gitu?
3: Ya cukup cok.
0: Oke, selamat malam. Oke, Mbak Sudara kayaknya ketemu terunci dulu, nanti baru ketemu balik-kembali teman Mbak Sudara. Yang minta tadi ya, minta donci tadi, kita putar nih, tiga donci.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, mudah-mudahan yang minta tadi terhibur ya. Oke, dan satu donci masih beta kasih nih dari Dodi Latuhari-hari dengan Jujur.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan Mbak Saudara, kita buka jalur telepon kita 0911 311 544 untuk Mbak Saudara yang bergabung, silakan ya di saat ini di 0911 311 544. Ataupun Mbak Saudara bisa ya di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Lagi. Halo, selamat malam, Mata Warna Pro 4.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, Mata Warna Pro 4. Waduh. Selamat malam. Halo. Apa kabar, Nyong?
1: Kakak, apa kabar?
0: Kabar hari ini baik.
1: Baik.
0: Lain siapa dulu nih?
1: Steffi.
0: Hah?
1: Steffi.
0: Cliffy.
1: Steffi di nomor di hati bisa.
0: Steffi di hati. Steffi, apa kabar, Jong?
1: Hey, kakak.
0: Belanda kalah tuh?
1: Iya, kita masih capin, mengantuk, menyesal.
0: Capin barang kenapa?
1: Belanda kalah. Wanyasa. Tapi namanya permainan, kakak. Begitu.
0: Ya, iyalah. Bola kan akan bulat.
1: Tapi iya, siapa bilang kata di balok?
0: Siapa bilang? Tiampas, tiampas. Bilang balok, itu kan bilang bundar tuh.
1: Siapa bilang akan tiampas?
0: Bung Steffi, nyong ya, buat apa nih?
1: Mari menolong bersama juga.
0: Oke, mantap.
1: Oh, siap. Lebih salam ya.
0: Silakan.
1: Buat Bang Dewa di apa?
0: Di apa?
1: Bang Dewa di mana itu?
0: Namlia lah. Bang Dewa di mana sih?
1: Namlia, lupa-lupa lagi. Bang Syarif, Syarif di Talake, Mas Fabio di Suli, buat Linda di Suli juga. Selamat malam buat Bill di Wajarnya, selamat malam Bill. Buat Mr. Gaso juga selamat malam. Bang Deden Agil Nedi, selamat malam. Buat Mawiga di Wonosobo. Halo, Mawiga Dukang. Mawiga.
0: Terus
1: ayo, mau dengar Bawiga modulasi kan masuk dulu, Bawiga kangen, pokoknya kangen.
0: Oh, begitu. Buat,
1: iya, begitu aja. Buat Mbak Pina di Kebun Jeruk. Kakak Rere, selamat malam. Selamat malam. Main Popi di Skip, selamat malam, Mami. Kayaknya di Skip sembanjat ke, Pak?
0: Kenapa?
1: Ujang kasihan di Skip.
0: Di Skip besen tahun ni, Ujang Gasing.
1: Oh, sudah. Ya, buat Mokopi, selamat malam. Buat Mu'alpi di Ahuru, selamat malam, Mu'alpi. Buat siapa lagi? Siapa di Mentas ni? Enca kah?
0: Enca di Mentas.
1: Ya, Enca di Mentas, selamat malam. Buat bunga siapa bingung ni? Mr. Gaso sudah kau belum?
0: Balong.
1: Oh, Mr. Gaso selamat malam.
0: Mr. Gaso kayaknya tertidur.
1: Mr. X tua. Malam buat Linda di rumah tiga juga selamat malam Linda. Buat Linda di rumah tiga selamat malam sudah. Buat Lauren juga. Buat Inge selamat malam. Buat Sam juga selamat malam. Buat orang gagat agak jiwa, selamat malam jiwa. Itu juga, selamat malam. Kakai.
0: Ya.
1: Kakak, begitu Joy.
0: Begitu saja.
1: Ya, lupa Joy. Orang-orang Manado semuanya, Bunda Els. Lupa Bunda Els. Terus, Wulan dari Manado juga. Ningga juga, selamat malam. Siapa lagi? Pokoknya sama juga.
0: Pokoknya sama lah.
1: Sama lah. Buat Bawiga nih, ada khusus buat Bawiga masuk kah?
0: Sumasuk, Bawiga sumasuk dari tadi, Nyong.
1: Ah, kaha.
0: Dari penelpon
1: Ulang.
0: kedua kalau saya salah.
1: Ya, astaga, Bawika ulang masuk dulu, betul mati dengan Bawika masuk.
0: Bawika
1: Ya.
0: bilang, anak ini, Bawika bilang kata anak ini dia gila.
1: Hai. Bawika. Teman mbak, salam buat keluarga. Oke, kakak. Kakak.
0: Ya.
1: Begitu
0: begitu
1: juga,
0: lo.
1: Pak.
0: Siap
1: Iya,
0: nyong,
1: cuma
0: mantap.
1: surli. Ya, oke,
0: Oke,
1: malam
0: dan
1: kakak.
0: ayo malam,
1: Ya.
0: teduh. Oke, basudara itu tadi ya. Bawiga pun tamang. Iya tuh, waktu kasih. Bung Stevie ya, dan basudara silakan yang mau bergabung boleh ya. Di saat ini di 0911311544. Beta menunggu basudara yang mau bergabung di sini. Setelah tadi ada Bung Stevi, di belakang Bung Stevi boleh coba ya. Donis, mana semua nih? Bagaimana nonton bola kayaknya. Oke, betul masih menunggu Pak Saudara. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544. Kayaknya betul putar runci dulu nih yang minta nih. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, itu satu yang asik sekali. Mudah-mudahan terhibur yang minta tadi ya. Oke, silakan ya di 0911311544 ataupun saudara bisa ya di 0813-5624-5887. Boleh silakan saat ini. Ini nih baru nih. Halo, selamat malam atau apa empat? Radio monitor, radio monitornya.
1: Selamat malam atau apa?
0: Malam radio monitornya, bro.
1: Sudah tahu, bro.
0: Oke, bro. Ada yang siapa nih?
1: Jawab dulu, siapa orangnya?
0: Pak Bambang ya.
1: Pak Bambang di Namlea.
0: Siapa nih?
1: Dewa Hujan di Namlea.
0: Oh, ini Dewa Hujan lagi kembali.
1: Salah.
0: Kalau gitu deh, siapa?
1: Halo.
0: Halo, deh, siapa?
1: Ya, biasa. Kakak Enis kah?
0: Sama Hence di sini. Biasa tuh siapa dulu? Iya, nama siapa nih?
1: Kok suruh lupa sih?
0: Lupa ya?
1: Wah, Beta Bisa Gila yang saya pernah sebut namanya Beta Bisa Gila saja.
0: Maksudnya siapa nih?
1: Mister Gasot.
0: Aduh, Mister Gasot bilang nama saya langsung lama sampai. Oke, Gasot, silakan.
1: Ya?
0: Silakan.
1: Bagaimana?
0: Silakan.
1: Iya. Lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Sudentaong dari siapa kaya ini?
0: Sudentaong, siap, kita putar.
1: Oke, kakak Henci. Tapi sepi ya, jarang ada yang masih ya.
0: Sudah dari tadi ini penelpon ke 9.
1: Oi, hebat.
0: Oke. Berarti dari tadi saya monitor kayaknya.
1: Ya, salam dari Mas Gasot untuk 1-9. Selamat malam untuk penelpon 1-9. Terus untuk yang lagi bertugas, selamat bertugas dan pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Karena cuaca tidak mendukung.
0: Iya, cuaca kayaknya
1: hujan ini.
0: Itu sudah.
1: Terus Beta pun tamang, Beta Bisa Gila semasa ke belum gak kence?
0: Sudah dari tadi.
1: Oh, sudah dari tadi ya?
0: Iya.
1: Iya, barang Beta baru pulang.
0: Baru pulang dari mana? Bajalah Mayari terus.
1: Iya, cari 03 toh.
0: Ci.
1: 01, 02, 03. Begitu.
0: Oh, nomor, cari nomor kah?
1: Ya, cari nomor.
0: Nomor 01 dan 02, 03 toh.
1: Itu sudah.
0: Oke, silakan.
1: Terus untuk yang Wondoboso udah masuk ya?
0: Sudah. No, penelpon kedua kalau saya salah tadi.
1: Iya. Selamat malam untuk Dewa Hujan. Selamat malam Bung Dewa. Fabio di Suli. Kakak Riri di Pasir Tengah. Bunda Marin di Pasir Teranti. Mas Yono di Gemba yang tidak pernah nongol lagi. Bung Krispati di NTT. Selamat malam Linda di Rumah Tiga, Lorong Puskesmas. Eca di Adik Eca di Bentas. Eva Talake, Eva Wehaong, Sarit, Hidayat. Selamat malam juga. Bunda Popi di Skip. Adik Inka di Karpam. Bung Syarif di Kebun Cengkeh.
0: Syarif Hidayat di Talake.
1: Coy. Di Kebun Cengkeh nih. Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
1: Selamat malam Pak Junaidi. Bung Deden di tengah-tengah. Selamat malam juga. Bung Tony di Cuni. Selamat malam. Besok baru Spanyol main, Bung. Kalau Belanda sepulang. Terus ya, untuk keluarga Bung Seth Alphonse di Villa. Selamat malam sekeluarga di Villa. Kayaknya ini fans apa?
0: Beta fans bola.
1: Fans bola negaranya.
0: Negara biasanya mau bilang nanti sah.
1: Oh berarti supulang.
0: Berarti supulang. Itu orang bilang so tahu. Masih beta pun masih bermain bola tuh. Masih bermain bola tuh.
1: Iya. Tapi biasanya orang Eri itu biasanya Belanda.
0: Beta sing Belanda.
1: Ah, jangan begitu. Jangan malu-malu kalau si Wangga Kopor tuh bilang saya Wangga Kopor.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kalau gitu beta yang Wangga Kopor juga.
1: Iya, sudah kalau Wangga Kopor, dado. Oke, Kak Ence, begitu aja.
0: Begitu saja.
1: Iya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ya. Antu tanya, kata fans apa? Sama mau bilang, rahasia tuh. Oke, buat saudara silakan ya yang mau bergabung kembali, dicoba kembali ya. Tadi minta lagu. Wih. Oh iya, sudeng tahu enggak? Mantap, kita putar. Aduh. Oke, nanti sudah yang taungnya kita putar nih. Dan Mbak Saudara boleh ya, silakan masih ada yang mau bergabung di sini. Sebelum nanti kita putar donci ya, yang do minta nih. Di 0911311544. Boleh. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat malam atau ada perempat? Halo.
1: Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam kembali, Deng Sapa nih.
1: Entah, Serun Stefa.
0: Dengan Sapa?
1: Serun.
0: Putus-putus.
1: Ini Bang Geringan.
0: Oh, orang Sulawesi.
1: Iya, Nasrun, Bang.
0: Pak Nasrun ya, aduh.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Amin ya.
1: Tapi ini jaringan banget. Ya, aduh selama jaringan begini ini.
0: Oh, jaringan kurang baik ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Nasrun silakan.
1: Apa? Lagu ende Bang.
0: Apa tuh lo?
1: Wonga bunga.
0: Wonga bunga.
1: Iya. Gue dia wonga.
0: Wonga bunga. Oke, mantap. Nanti kita cari ya.
1: Abang punya sama tugas, selalu selalu keluar rumah. Sama krunya dari Ambon dapat tugas. Bang Azizlah. Sehat. Salam satu hati semuanya. Nasional Mustahil dan Kompak semuanya lah. Tanpa terkecuali salamnya buat Tegak. Terima kasih.
0: Oke, Pak Nasrun, selamat malam, dado. Oke, itu Pak Nasrun ya. Dan di belakang Pak Nasrun masih ya, kita masih terima satu penelpon lagi. Boleh ya di 0911311544 ataupun bisa di WhatsApp-nya kita 0813562458887. Yang mau bergabung silakan ya. Dan kayaknya ketemu Tarun Cidolo nih, baru nanti ketemu balik kembali. Oke, tetap di Prom 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Waduh, sudah ada kayaknya terima. Halo, selamat malam waktu anak Prom 4.
2: Halo, selamat malam, Kanci.
0: Waduh, suaranya bagaimana tuh?
2: Gara-gara bola.
0: Hah? Gara-gara bola?
2: Iya, sponsor tuh.
0: Astaga, kalau gitu jangan masuk dulu, suara sakit nanti.
2: Barang.
0: Deng siapa nih?
2: Jangan tahu.
0: Ya Tuhan.
2: Nih besar habis. Bola terus nggak tahu apa.
0: Deng siapa dulu nih?
2: Dewa Hujan, si tahu bertanya.
0: Oh Dewa kembali. Oke Dewa, ada yang lupa?
2: Lupa sandal kakak.
0: Lupa sandal, datang ambil kemari.
2: Ada kompor juga tuh, kata Tete, kata Tete Mister tadi itu, ada kompor di sana pula.
0: Oh begitu.
2: Tete, jangan lihat para KKM, waktu Pumis belum kalah, awas.
0: Iya.
2: Bye-bye, Tete Mister, Pumis yang pulang kampung, kamu kak?
0: Tua beta pun fans ini, wasit.
2: Kita mau bela, kita mau bela KKM juga.
0: Beta pun fans wasit. Jadi belum pulang, nanti habis pertandingan lo boleh pulang.
2: Oh iya, jelas mas sudah bisa pulang. Tete bilang ke Tete, ya mas, sampai Tete Pumes yang muka pulang. Lagu
0: semisa
2: tadi kita mau klarifikasi buat Sarifidaya, cantik saja deh.
0: Oh begitu.
2: Masalah lagu itu kan ketong malam-malam saja itu.
0: Oke.
2: Nah, lagu apa nih minta terlalu juga kakak.
0: Apa tuh?
2: Yang kemarin beta request itu beta berani lagu Cinta Sekota 2 juga kakak. Turun-turunnya Batu Merah itu.
0: Oke. Oke, kalau begitu selamat malam Dado.
2: Dado kakak.
0: Oke, itu Dewa ya Basudara, dan kata putar Don Cidolo, nanti baru kata kembali teman di Basudara. Tetap di Prom 4 FM.

Berombat FM, saudara semua, itu tadi ya lagu yang sisal dari Mita Telahatu. Dan lagu itu, Pak Saudara, karena waktu juga ini ada satu pesan yang masuk yang dari tadi kita belum baca nih. Oke, kita membaca nih satu pesan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita ya. Ini dengan selamat malam atau anak Pro 4, ini dengan Willy di Wayame. Mau kirim salam dulu satu buat Mbak Wiga di Wonosobo, Eva di Ternate, ada Ibu Els Jingga di Manado, Bang Dewa di Namlea, Fabio di Suli, Syarif di Talake, Bang Pak Junaidi di Kabun Cengke, mana suaranya dari tadi sumasuk tuh kayaknya. Belum, Pak Junaidi belum kayaknya. Master Gasot sudah, yang ada di Tuni katanya, Bung Stevie di Hati Besar, Kakak Rere juga. Dan yang tidak sempat disebutkan namanya, mohon maaf ya. Untuk kakak penyiar, selamat malam, selamat bertugas saja, salam sehat, salam hormat para semua, Dejua dan Tuhan Yesus memberkati katong semua katanya. Ini tapi Willy ya, yang ada di Miami, dan dia sih minta lagu kayaknya dia tahu. Oh, kayaknya beta putar dia Dangke juga Dodi, karena kemarin dia ada minta Dodi lah ya, ding Dangke. Oke, ini Dangke sekaligus katon tutup katon punya program atau warna pro 4 nanti Pak Saudara ya. Yang nanti mau gabung kembali besok ya, di besok hari pastinya. Dan Pak Saudara, akhirnya beta pamit, selamat malam untuk semua. Beta putar Dangke. Ini dari Mevi Patikawa ya, untuk yang tadi di Wayamek.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan Mbak Saudara, di saat ini Beta Hinca ada lagi teman di Mbak Saudara, masih ya tetap setia. Dan sudah menit yang keempat dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, kalau dengar Mbak Saudara, program terakhir akan Beta kasih. Dan program terakhir kali ini Mbak Saudara, suara kepatah akan menemani Mbak Saudara sampai nanti kita ada di penghujung acara. Selamat malam untuk semuanya, jangan kemana-mana, masih ya dengan Katung di sini di FM 90,1 MHz.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Sobat saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

104 FM, saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita di Suara Kabata untuk edisi di hari ini, tepatnya Rabu 1 Juli tahun 2026. Kata Mbak Pisa, harapan bakal dapat lagi, kita pamit. Selamat malam untuk buat saudara semua, terima kasih sekali yang masih tetap setia dengan di saat ini.

bersaudara gandong dengan terdengarnya irama Doncini, maka selesailah tugas kita teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Rabu 1 Juni tahun 2026. Katomba pisah deng harapan abaku dapalai di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam abah saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Jongkok.

saya boleh bayangi ketat tadi

sebelah kanan. Oh, terlepas dari penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, coba mencari Nonny Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Nonny

Isaka, sodorkan lagi ke depan dia, cari main lainnya. Nampaknya Samuel, sodorkan ke Wamsaka di sebelah kanan bersama dengan

0: dari pemain Como ini, Bung?
1: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi di stadion Atlanta, bagaimana Como justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan

merasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kembambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko, melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan

di sektor.

sebelah kiri.

kesempatan dari pelatih Sebastian De Sabre, justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana

0-0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit

tindakan yang sangat merugikan dirinya karena

dilakukan

Pusaka.

lagi bagaimana serangan dari Inggris

kulit bundar, ada juga sekarang Mami Madueke menandang tadi membentur pemain dari Kongo, belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice

gagal serangan dari Inggris. Coba bangkit, Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo, terlepas lagi.

dikuasai kini oleh pemain Inggris Nonny Maduwe

sebelah kiri ya juga, bagaimana Samuel mundur ke belakang, bermasuk aku, ada Tuan Zebe dan juga Mbemba, alirkan ke sisi kanan, ada Mbuku, coba Mbuku, dibayangi ketat, dua pemain dari Inggris, Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka, mencoba maju,

wasit masih tidak bergeming, masih belum. Maaf lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris.

serangan ini di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris.

sih. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo coba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jets fans. Belak ke tengah dia. Bagaimana Guehi? Kali ini bawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly.

di sana.

0: berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya

hasil kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mukoko, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Como. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4, sedang bersiap

tuh pemain Kongo tadi, bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Pasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Sama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah

0: ada Fajar Nugroho bersama tim Dini Heritage 3 RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa

kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan.

vacation break.

setiap masukan.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kedua belah tim dari Inggris dan juga dari

0: kasih Bu Fajar Nugroho, semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
0: Di babak
1: amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo, langsung cara jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, ini menguasai bola dan kawan dari Kongo. Pendek saja dia alirkan kepada Tuan Zabe dan juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang, coba ke tengah kiri pemain dari Kongo, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya.

sebelah kiri dalam, coba menggiring perlahan, Wei melewati garis tengah, atap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, pakai mencari Nonima 2K, masih Nonima 6, kembali patah di tengah jalan tadi, di mana Arthur masuk waktu

Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, ditutupkan oleh Lita Besat. Sodotan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Namun, Gurir terlalu kencang tadi bola. Mampu dikasih oleh Jude Bellingham. Mempunyai setidaknya dua peluang emas tadi di babak yang pertama. Jude Bellingham namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Pasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Langsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Pasi saja langsung jauh ke depan cari tempatnya nomor punggung buku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka terjadi perebutan buku tadi oleh Declan Rice. Sudah kepada Rashford, balikan pada Rice. Dapat tekanan tadi mundur ke belakang pada O'Reilly. Main back kiri dari timnas Inggris coba menggiring bola, alirkan lagi pada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Como. Depan satu dari O'Reilly dibayangin oleh main dari Como tadi. Punggung 6 cocor bola tadi kemana Mukau menghasilkan tendangan buruk ini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Como siap-siap. Sejumlah pemain Inggris juga maju ke depan. Harry Kane kapten kesebelasan, Jude Bellingham sama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly dan nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Pasti bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan ada Declan Rice sudah dilakukan tendangan ke gol. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian masuk waktu. Depan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang masuk waktu sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari masuk waktu pemain dari Kongo. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus berundar kini, konsentrasi dia. Siap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan kaki kanan. Jadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi. Nomor 22 nampaknya Mbemba, kapten kesebelasan. Terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru. Bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Halo saja oleh penjaga pertahanan dari Kongo. Cipenga kembali ada buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola di sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi perebutan ada dengan Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Vickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih masuk tabut. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping.

Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun patah lagi tengah jalan. Ada main lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar kuasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo, masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Babak yang kedua ini kita nantikan, lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Pasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi, pendek sebelah pada Rice, masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, cari Jude Bellingham dari kotak penalti, putar Jude Bellingham dapat pengawalan dari Wan Bissaka, masih Bellingham, putar-putar Bellingham, kirimkan umpan, tapi saja orang pasti datang lagi, namun disapu saja oleh Wan Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris, oleh Lee kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi, ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke, mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo, belum membahayakan. Tampilan yang apik tadi babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Pasi. Jumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal di star gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu keras, lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Jet Spence, Jet Spence menggiring cepat, kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, langsung dilihat, mencoba disundul, lalu jauh kencang bagaimana Rashford tadi menyundul, sambil melompat di udara, Marcus Rashford, dan sambil juga dia terjatuh, nampak memegang kaki kirinya, daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford, ketika melakukan sundulan, daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali, tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi, berikan

posisi offside.

posisi Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jaspen. Di tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Coba memulihkan umpan kepada Jaspen, Madueke tadi.

0: Gasper, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson, nampaknya cukup kesulitan mencari celah mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga, Kwehi di sana masih cukup lambat. Umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Coba ke tengah, Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham, dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi pada Jespet. Alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari Rafa Kobenati. Di kalau saja mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga hampir ke 57 babak yang kedua ini. Kedudukan
1: berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Coba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk di area, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Svens. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah lewat masuk di garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan Bisaka. Di sana Gordon langsung dengan mendapat penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan. Kali ini Jet Spence mencari Bukayo Saka, main nomor 7, melakukan penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi. Kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka bertempur. Kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, Jet Spence dalam kotak penalti, Kongo umpat dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini coba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih terletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa.

0: Sponsa, bergeser ke kanan ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah masuk ke lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah, sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri hingga menit 67 ini, bagaimana ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah Mister. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga melihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di depan.
0: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini?
1: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Juan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Pasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi.
1: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jet Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, Eze, yang baru saja tadi Anda sebutkan nih, Bung Jukri.
1: Ya, memang bukan.
0: Didengerin kayaknya Mas Gustaw nih, omongan Anda didengerin itu. Sampai ke sana juga nih, kayak omongan Anda nih, Bung Jukri nih. Baik, dengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola, kali ini masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo dari belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola. Coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jari pertahanan dari Kongo. Declan Rice kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Tengah sedikit Bukayo Saka, putar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti, yang ketujuh adalah Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana, hampir saja. Bagaimana Gordon coba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh sundulan Wan Bisaka,

0: jadi semakin sengit, Bu Indra.
1: Ya, semakin sengit. Tentu di babak yang kedua 1-1, tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Makin semarak bagaimana Stadion Atlanta, 1000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka Harry Kane. Ya, pencantik pemain nampaknya di kubu Kongo berpunggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau. Dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo menggantikan bagaimana strategi nampaknya yang diterapkan Bongonda dan juga sebelah kanan masih pertahanan dari Kongo, bola keluar barang ke dalam sudah dilakukan. Ada dua hidup mengusung bola. Seko sebelah kiri berikan lagi kepada Gordon. Seko sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham. Berikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham. Asyik Jude Bellingham. Putar-putar dia mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti. Jude Bellingham kirim kalau kotak penalti berbahaya. Nah, mau disapu lagi. Datang lagi bagaimana Elliot Anderson. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan. Alihkan lagi kepada Gordon. Kirimkan dari kotak penalti. Nah, kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja mundur jauh. Ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa. Masih Konsa. Pendek saja kepada Guehi. Coba mengatur tempo lagi pemain Inggris. Berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kiri ini serang dari Inggris. Masih Gordon. Di tengah ada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana. Ada Konsa. Alirkan kini ke sisi kanan. Ada Rice. Berikan kepada Bukayo Saka. Mencoba bergiring. Kerjasama 4-1 dengan Eze. Mundur lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri. Kerjasama 1-2. Ada lagi masih Bukayo Saka. Bukayo Saka kirimkan umpan. Kedua kanan tempo. Coba disundul. Ternyata berpunyai sadi. Halo saja tadi. Oleh Mbemba tadi. Kirimkan bola langsung jauh ke depan. Serangan balik. Dari Wisa tadi mencoba giring bola. Namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Berikan kepada Jordan Pickford. Serangan kembali. Mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri. Dari ini serangnya namun lebih dekat kepada Pasi tadi. Sodokan langsung lempar ke jauh depan tadi. Mencoba lagi Kongo menguasai bola. Alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola. Dekat lingkaran tengah. Di mana juga Kwan Zabe. Alirkan lagi. Lebar ke sisi kanan. Coba membangun serangan. Pemain-pemain. Ada Wan Bisaka. Sodorkan bola ke depan. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bisa juga di sana. Ada kembali. Mundur ke belakang. Ada Samuel di sana mencoba menguasai bola. Sodorkan lagi. Bamba. Lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangin oleh Declan Rice. Kutak atik dia. Manakah akan diberikan Elia. Mundur kembali ke belakang. Ada juga Suaku tadi. Ada Mbemba. Balikan lagi. Menguasai bola. Kirimkan bola ke depan. Membentur pemain dari Inggris. Berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola. Pemain Inggris berputar Declan Rice. Berikan lagi pada Elliot Anderson. Coba menggiring. Lihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Bukayo Saka. Melewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo. Berputar-putar Bukayo Saka. Mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Masih Anderson. Coba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola. Alirkan lagi ke Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo. Ada Bukayo Saka juga membayangi di sana. Ada Wan Bisaka. Ada juga Jude Bellingham. Mundur ke belakang. Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada Jude Bellingham berputar dia. Berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan. Namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi. Daerah pertahanan dari Kongo terjadi berputar bagaimana Elia juga. Jadi dan Anderson berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson. Mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo. Kirimkan bola ke depan. Ada Harry Kane, jarak utama mati. Kembali patah tadi dan direbut penguasaan bola tadi. Masuaku juga kini menguasai bola. Kirimkan bola ke depan. Namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson. Kirim bola ke depan. Mencoba disundul oleh Anthony Gordon. Berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Pasi. Hingga menit ke-84. Masuki menit ke-85. Babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris hadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola. Kita nantikan masih sektor sebelah kiri. Coba menggiring perlahan masuk dari pertahanan. Ada juga Elia di sektor sebelah kanan. Kirimkan bola ke depan. Disal saja oleh Guehi. Namun jatuh lagi oleh pemain Elia. Lakukan tendangan menyusur tanah tadi. Berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi masih diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris. Paling dulu Declan Rice coba membangun serangan begini dari tim Inggris. Coba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan. Sodorkan bola umpan terobosan masuk kepada Jude Bellingham.
0: masih juga dengan berani kotak penalti, kita ketandangan, pembentu dari

0: tembakannya, tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
1: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras sebenarnya tidak mampu di

0: kekuatan yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
1: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris.

0: dua pemain yang keluar ya kita lihat bisa dan masuk aku masuk ya. Mayele yang cetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan dan kita lihat ada dua pergantian ya AYB.
1: Oke, masuk juga kali ini Koko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan ada Mbemba di sana masih menguasai bola umpan terobosan langsung ditunjukkan kepada Wisa di sana namun masih dikuasai oleh pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice coba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini tempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola sudah melewati garis tengah belakang dia kali ini diatur Anthony Gordon bukan permainan pelanggaran. Jude Bellingham balik kepada Anthony Gordon di sana pendek saja kali ini pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Congo. Anthony Gordon ke belakang dia bagaimana Elliot di sana pendek kepada Harry Kane tapi cetak gol dari kapten kesehatan undangan langsung dari Harry Kane spekulasi dari luar kotak penalti masih cukup jauh jaraknya coba dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Congo di sektor pertahanan mereka sendiri Mbemba masih menguasai bola di sana main nomor 22 dari Congo bergeser sedikit dia ada Tuan Zabe di sana di sektor kiri pertahanan Congo kerjasama dia dengan main nomor 22 di sana kembali lagi kepada Tuan Zabe geser kepada Mbemba di sana kali ini Congo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris
0: dan yang di
1: berdansa-dansa
0: dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
1: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya sekarang sudah bisa senyum bisa meringah ya. Namun jangan berkecil dulu masih ada serangan dari Como ini terganti pergantian pemain juga nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini main nomor 4 dari Inggris digantikan oleh Stones John Stones main nomor 5 di menit 90 pertandingan babak kedua extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini Congo melakukan serangan dengan bebas tadi masih Congo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini datang lagi serangan dari Congo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris umpan terobosan langsung dalam kotak penalti tidak ada kawan di sana yang singkat tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini skor sementara 2-1 untuk Inggris bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane pemain nomor punggung 9 dari Inggris sang kapten kesebelasan tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Como tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Como pasti

lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 14 Sadiki datang. Ya, main nomor punggung dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo, kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel coba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi, maksudnya kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh. Satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Pemain nomor punggung 20 Wisa, posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh, sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini yaitu Magdame memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran, sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Pemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk menendang bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, coba untuk bersiap kali ini. KYMP juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa maksud saya sedang bersiap natap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan, nah masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6, lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris menangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya? 2-1.

sampai dengan sekarang ini.

pasti kan sangat berbeda.

0: Amin. Amin.
1: Mudah-mudahan untuk Kapten Erik ini nih benar-benar bisa membawa tim Inggris masuk di grand final.
0: Amin. Amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail di Mone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
1: Halo, selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
1: Pagi jam 1
0: ya. Ya, silakan Pak Ismail. Iya. Sudah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
1: Nah, tadi awalnya waktu Bung menceritakan

0: match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul, betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam
0: 3. Jam 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
2: Ya, selamat olahraga. Jaya,
0: Pak. Jaya, silakan.

0: Siap, terima kasih Pak Jaswa. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
1: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emang ya?
1: Dukung Inggris lah.
0: Oh, lah, pakai lah ya.
1: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Nanti yang kedua
0: pukul 3, pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
1: Belgia, Belgia.
0: Iya.
1: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
1: 2-0.
0: Iya, baik, terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam pertandingan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidan. Mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi. Ya, silakan Pak Tunggal.

biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Ini banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menuliskan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jubri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.

siapa.

drastis gitu ya, sementara saat ini Polri juga sudah berkembang semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?

Subianto, di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani

Lift

he's lifted up.

kan dinilai masih belum bisa

sedang naik daun.

0: Chris, mari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
1: Siap, siap.
0: Oke, silakan.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Marzuki, silakan.
1: Saya menjagokan di Senegal.
0: Hei, kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
1: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
1: Ya, makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
2: Oke, kalau saya tidak bisa kedua-duanya ya, seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga adu penalti. Kira-kira.
2: Penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
2: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke.

kesimpulannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun faktanya jadi tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, sebenarnya masih ada PR besar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Itawakano di pagi hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Senang rasanya di hari ini bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua ya, dengan berbagai informasi, hiburan. Kemudian donci-donci yang kita sudah siapkan pastinya sampai nanti kita menjemput pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, dan nanti akan digantikan dengan rekan yang lain pastinya. Dan Katong sudah di pukul 5 lebih 4 menit nih pendengar. Di hari Kamis seperti biasa akan ada Donci Rohani ya, yang akan mengisi ruang dengar pendengar semua di hari ini. Di hari Kamis seperti biasa akan ada lagu Rohani Protestan yang akan mengisi Katong ruang dengar selama 1 jam ke depan. Jadi untuk pendengar dong semua yang ada, stay tune dengan Katong di pagi hari ini. Jangan di station, tetap di Pro4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

ini, aku jauh darimu. Hari ini, aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Sahabat saudara, dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Mbak saudara, ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan seseorang.

Wahyu tarik lagi kepada Papi, Papi umpan lagi kepada nomor 13. Tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka, ada Iliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jamal Ismail nahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melempar dia ke tengah, Musa kepada Cis. Mati Cis ini cukup menarik memang, mati Cis penampilan di babak yang pertama ini. Kembali masih kerjasama satu buah kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Nampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane. Pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke

hal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken berikan umpan saja ke sektor kiri, tadi maksudnya berikan kepada rekannya nomor punggung saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De

Kali ini lewati garis tengah,

Sukses itu tidak pernah final, sedangkan kegagalan tidak pernah fatal. Keberanian untuk terus mengupayakannya lah yang paling penting dan menentukan. Banyak orang mengira meraih kesuksesan itu sulit. Sesungguhnya tidak. Kalau kita tahu caranya, kita cuma tinggal ikut jejak orang-orang yang sudah sukses. Karena perjalanan mereka ke tangga kesuksesan itu meninggalkan jejak.

3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri. Kali ini Maxim De Cooper umpan ke depan yang dituju oleh kata Leller. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leller. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan. Oh, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras sehingga dengan santai saja tadi Moridiau menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pak Begueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Van Aken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tip. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Kata Leler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patichis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk

Basudara dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Basudara ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan seseorang.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Potensi kekerasan. Menurutnya komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Basudara Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodo Triwinarto menyiapkan piala bergilir untuk perlombaan pacuan kuda dan kerbau di Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada 5 Oktober 2026. Bertepatan dengan peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia, dan kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang budaya dan hiburan rakyat yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Pangdam mengatakan tradisi khas tersebut tidak dimiliki daerah lain di Maluku. Ia menilai pacuan kuda dan kerbau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai agenda tahunan daerah. Menurutnya event tersebut berpeluang menghadirkan peserta maupun pengunjung dari berbagai daerah, bahkan dari luar provinsi Maluku. Untuk itu, perencanaan yang matang perlu dilakukan agar kegiatan dapat berlangsung sukses dan memberikan dampak positif bagi daerah. Ditambahkan, Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya yang besar, namun masih membutuhkan pengelolaan yang lebih optimal. Meski demikian, ia pastikan situasi keamanan di wilayah Maluku tetap kondusif dan tidak mengganggu aktivitas perekonomian maupun pembangunan daerah.

jam 7 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi.

penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah pengaruh.

0: Basudara Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwanto menyoroti besarnya potensi perikanan Maluku yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan saat silaturahmi bersama insan media di Maluku pada Rabu 1 Juli 2026 malam, bertepat di salah satu kafe di Kota Ambon. Menurut Pangdam, perairan Laut Aru merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan terbesar di Indonesia. Namun hingga kini manfaat ekonomi dari kekayaan laut tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Maluku. Untuk mengungkap persoalan tersebut, Pangdam mengaku telah menyiapkan tim pencari fakta yang akan menelusuri berbagai praktik dalam rantai bisnis perikanan. Ia berharap dalam 2 bulan ke depan dapat menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, salah satu solusi yang perlu juga untuk segera diwujudkan adalah pembentukan Satgas Penertiban SDA Laut. Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menata tata kelola manfaat sumber daya perikanan secara lebih efektif. Pangdam menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas transaksi hasil tangkapan ikan yang diduga lebih banyak berlangsung di tengah laut. Kondisi tersebut dinilai membuat perputaran ekonomi yang seharusnya terjadi di daratan Maluku menjadi berkurang. Jika hasil perikanan dapat kembali dipusatkan melalui pelabuhan dan fasilitas di darat, maka dampak ekonominya akan jauh lebih besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan aktivitas usaha, kondisi itu juga berpotensi menghidupkan kembali sektor jasa, perdagangan, dan pelabuhan pelabuhan di berbagai wilayah Maluku. Ia mengatakan kalau bisa dibongkar dan diselesaikan, ia yakin Maluku akan lebih makmur. Kapal-kapal pasti akan banyak pelabuhan di sini dan manfaat ekonomi akan kembali dirasakan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia melawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
3: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya. Secara subjektif, kita tanyakan langsung. Bung, Lukaku main. Seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
4: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Trezeguet tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang.
5: E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong update informasi lain. Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategi nasional Blok Masihlah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepastian jadwal tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang disampaikan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto saat di silaturahmi bersama insan media di Maluku pada Rabu 1 Juli 2026 malam. Pangdam mengatakan proyek yang selama hampir 27 tahun belum terrealisasi itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pelaksanaan proyek telah berhasil diselesaikan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kesiapan akhir, Pangdam bersama Irdam 15 Patimura Brigjen TNI Muhammad Ali dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna memaparkan perkembangan terbaru proyek tersebut. Paparan akan mencakup situasi keamanan, kesiapan lokasi, serta progres penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Menurut Pangdam, seluruh proses pembebasan lahan seluas sekitar 662 hektar telah selesai dan diterima masyarakat. Saat ini pemerintah bersama tim terpadu fokus menuntaskan pembayaran ganti tanam tumbuhan yang telah didata dan dihitung secara objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain perkembangan Blok Masihlah, Pangdam juga menyoroti kebersihan penataan kawasan tambang Gunung Botak yang kini semakin kondusif. Ia menjelaskan aktivitas pertambangan tanpa izin berhasil ditekan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan juga instansi terkait.
1: Sembilan puluh koma satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Penyeimbangan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Basudara Kepala Stasiun LPP Riambon, Yeni Peter Latuheru, menghadiri silaturahmi Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwanto bersama insan media di Provinsi Maluku, bertepat di salah satu kafe kota Ambon, Rabu 1 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat komunikasi dan sinergi antara Kodam 15 Patimura dengan media di Maluku. Dalam kesempatan itu, Pangdam 15 Patimura menegaskan pertemuan tersebut digelar untuk membangun hubungan yang baik dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi. Menurutnya, komunikasi yang sehat akan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan dan stabilitas daerah. Pangdam mengatakan dirinya selalu mengedepankan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan media di setiap daerah penugasan. Ia meyakini semakin erat silaturahmi yang terjalin, semakin mudah pula berbagai persoalan yang dapat diselesaikan bersama. Selanjutnya, kegiatan silaturahmi dihadiri oleh Ketua PWI Maluku, PJO Kodam 15 Patimura, dan seluruh insan pers di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, masih di Perompak Teriamon di pagi hari ini, kita update informasi terbaru yang datang dari Kepolisian Resor Seram Bagian Barat yang menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Mapolres SBB pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hikmat itu mengusung tema Polri untuk Masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upacara tersebut dihadiri Bupati Seram Bagian Barat, Wakil Bupati Seram Bagian Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran TNI, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh personil Polres Seram Bagian Barat. Kapolres Seram Bagian Barat selaku inspektur upacara menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi atas pengabdian Polri selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum demi kepentingan masyarakat. Menurut Kapolres, tema Polri untuk masyarakat menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, serta menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan juga berkeadilan. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat dalam upacara tersebut mencerminkan dukungan pemerintah daerah terhadap tugas-tugas Polri. Sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri diharapkan semakin memperkuat stabilitas keamanan, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polres SBB diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri serta mempererat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat. Informasi seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan pendengar di pagi hari ini. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.